sa Electra, nakatauchi shunili chokachi sikbal relajun cabal, rikinli chabil koktoj salishaman, la tumina tsaklok, kinsa Electra anakuan.

0: Sulkun lakaway chich italika retakulak sahumpat utretak angelak. Rikin lichabil koktok salishaman la tumina tsakrok. Sik sa elektra nahek utkachibal italika sa chishunil itanamit.
1: Con torre de transmisión en el Cerro Yucané. Transmite 96.